0: Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: New

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya rileks. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh kayak habis recharge baterai.

0: by DJ FM.
1: Emang boleh sedirayakan itu? Iya, Bruno Mars bener-bener dirayain di Las Vegas yang jadi start romantic tour-nya nih, Youngsters. Sedirayakan apa sih? Nih ya, sebagai bentuk apresiasi, namanya itu dijadiin nama jalan. Dulunya Park Avenue, sekarang jadi Bruno Mars Drive. Terus tanggal 10 April kemarin, Bruno Mars dibuatin parade sebagai bentuk penghormatan gitu. Sekaligus dijadikan hari khusus, yaitu Bruno Mars Day. Belum lagi lihat opening act-nya yang gong banget dibuka sama lagu Reset All. Gak mau mampir Indonesia apa nih romantic tournya?
2: DJ Highlight
0: by DJ FM.

0: Rajin banget sih numpukin piring di tengah gitu.
1: Makanya biasain buat self-service dong.
0: Lah, kita kan udah bayar tax service. Harusnya bersihin meja juga termasuk dong.
1: Eh, kita bayar tax service tuh ya lebih ke pelayanan restorannya. Bukan berarti kita boleh ninggalin meja berantakan gitu aja kali. Kan lebih enak juga kalau kita itu ikut ngejaga kebersihan, ya gak sih?
2: Setuju gak nih youngsters, kalau kebersihan dimulai dari diri kita sendiri. Setiap tindakan kecil kayak sekedar ngerapihin piring-piringnya aja itu sama dengan kita ngebantu menjaga kebersihan bersama. Gak ada yang lebih menyenangkan dari lingkungan yang bersih dan nyaman, iya gak sih?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Masih ingat lagu Sinden Tosca? Kepompong. Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yelster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yelsters. Ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Yelsters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. New Really. On BTS.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: AC Milan dipastiin bakal ke Indonesia nih ya Stars, buat ngejalanin laga pramusim lawan klub besar juga, yaitu Chelsea. Pertandingan ini sendiri bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, tanggal 8 Agustus 2026, jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Gila sih, ini bakal jadi pertandingan bersejarah banget gak sih Young Stars? Secara dua klub besar Eropa gitu loh ya, tandingnya di lapangan Indonesia. Semoga lancar tanpa ada kendala apapun deh ya pertandingannya nanti, biar gak malu kita.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Udah pagi nih.
1: Udah siap gak?
2: The Morning Crew udah siap nih. Yuk, tune in.
3: Neighbor Point ini TGFM The Ultimate Youngsters Radio. Selamat pagi Youngsters. Bangun, bangun. Udah pagi aja nih Youngsters. Satunya hari Jumat ya, tanggal 8 Mei 2026. Akhirnya kita ketemu lagi Youngsters barengan sama Alvin di sini di The Morning Crew, yang bakalan seru-seruan bareng puterin lagu-lagu rekomendasi dari kamu Youngsters tentunya sampai nanti jam 9 pagi. Dan buat kamu yang lagi di jalan, di radio konvensional mobil atau rumah kamu, boleh tetap stay tune di 94.8 FM. Atau yang lagi di kantor, di kosan, di luar kota pun bisa banget dengerin lewat streaming di www.djfm.co.id atau via aplikasi On Ears yang bisa kamu download di Play Store atau App Store yang tersentuhnya. Sebagai pembuka lagu opening pada The Morning Crew pagi hari ini, kita berhitung bersama-sama dulu kali ya Youngsters. Bersama Bruno Mars.

Masih di 94.8 TJFM The Ultimate Youngsters Radio. Selamat hari Jumat Youngsters. Wih. Gak kerasa ya, udah seminggu Alvin gak menyapa kamu semua Youngsters. Gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat-sehat, dan dompet juga tetap tebel ya Youngsters ya. Nah, karena hari ini hari Jumat, harinya penuh berkah, kita awali pagi ini dengan afirmasi positif dulu Youngsters. Kita manifesting bareng-bareng ya, supaya semesta ikut bekerja buat kebahagiaan kita juga tentunya ya. Nah, kalau sebelumnya aku ajak kamu afirmasi positif itu kayak cuma mengucapkan aja. Nah, sekarang aku bakal ajak kamu pakai teknik tapping ya, Sers ya. Kalau selama ini kamu ngetap-ngetap layar handphone, sekarang kamu harus ngetap-ngetap muka kamu nih. Muka kamu mulai dari dahi ya, dahi turun ke pipi, ke hidung, dagu, sampai ke kepala gitu kan. Nah, tap-tapnya itu menggunakan jari telunjuk dan jari tengah kamu. Jadi, dua jari yang ses ya. Dua jari kamu tap-tap ya, mulai dari dahi kamu, lalu nanti turun ke pipi, ke hidung, ke dagu, sampai ke kepala gitu ya. Nah, sambil di tap-tap mulai dari sekarang yang ses ya, kamu bisa ucapin buat kamu yang mungkin mau kepercayaan diri, mau itu doa-doa harapan di pagi hari ini yang pengen kamu kabulin, yang pengen terkabul ya, atau mungkin juga yang lagi nyari jodoh, boleh banget ditambahin ciri-ciri spesifik yang kamu mau gitu kan. Nah, mulai dari jodohku kaya raya misalkan, jodohku tinggi, jodohku baik, jodohku setia. Nah ya, terus diawali dulu dengan harapan kepercayaan diri, kayak aku ganteng, aku keren, aku percaya diri, rezekiku mengalir deras, aku sehat, aku kaya raya, pekerjaanku hari ini mudah dan lancar ya. Nanti dilanjut sama spesifik jodoh kamu pengennya kayak gimana. Jodohku kaya raya, jodohku tinggi, jodohku baik dan setia gitu. Kamu bisa ucapin 3-5 kali yang sers ya. Jangan cuma dibatin doang, tapi harus diucapin biar jadi doa yang nyata. Nah, kalau kamu masih di rumah boleh banget sambil ngaca tuh, biar makin mantep gitu. Yuk, kita mulai tetep dari sekarang yang sers. Dari dahi dulu. Dari dahi dulu, aku ganteng, aku keren, aku percaya diri. Lalu kita turun ke hidung, rezekiku mengalir deras, aku sehat, aku kaya. Turun ke pipi yang terus ditap-tap mukanya ya. Aku kaya raya, pekerjaanku hari ini mudah dan lancar. Nah, terus kita lanjut ke tap-tap kepala, kepala atas. Jodohku kaya raya juga, jodohku tinggi, jodohku baik dan setia. Oke, kamu bisa ulangin yang terus apapun doa harapan kamu ya di pagi hari ini, boleh. Jangan cuma tap-tap layar doang ya, nontonin live TikTok, tapi kamu juga bisa tap-tap pakai teknik tap-tap ini di muka, di dahi, hidung, pipi, dagu, kepala gitu kan. Untuk doa-doa kamu, aku ganteng, aku keren, aku percaya diri, aku sehat, rezekiku mengalir deras, aku kaya raya, pekerjaanku hari ini mudah, pekerjaanku lancar.

Karena jangan cuma di kos doang, jangan cuma di rumah doang. Boleh jendela rumah kamu, jendela kos kamu, pintunya dibuka lebar-lebar biar oksigennya terrefill gitu kan. Abis ini aku bakal ajak kamu stretching tipis-tipis ya, Youngsters. Jadi tetap stay tune, sambil nunggu yuk gercepin kirim rekomendasi lagu favorit kamu. Boleh, siapa tahu ada yang mau titip salam atau mau curhat-curhat dikit juga boleh banget ya, WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa melalui DM Instagram di @djfmsurabaya. Nanti aku bakal bacain dan puterin lagu kamu satu-satu tentunya ya. Kita lanjut dulu dengerin lagunya Adera yang search ada lebih indah.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Masih bareng sama Alvin di sini yang selalu stay tune morning crew yang bakal nemenin kamu sampai jam 9 pagi. Asik. Oke, kita mulai peregangan atau stretching tipis-tipis pada pagi hari ini yang selalu. Apakah kamu siap? Siap ya. Nah, kita mulai dari mata dulu yang selalu ya. Coba matanya kamu kedip-kedipin yang kencang beberapa kali ya. Kedip. Biar apa? Biar ngantuknya hilang. Belek-beleknya juga hilang tuh yang lagi nongkrong manis di mata kamu, ikutan lepas gitu ya. Nah, kalau sudah kedip-kedip-kedip atau masih kedip-kedip-kedip, nah, kalau sudah, lanjut ke mulut yang sers ya. Seperti biasa, kita buka lebar-lebar mulut kamu. Nah, lalu kamu ucapin A, I, U, E, O. Kamu ucapin A, I, U, E, O, tapi dibuka lebar-lebar, diomongin ya A, I, U, E, O-nya. Biar bibir kamu tuh lemes ya, Sars. Gak kaku. Jadi ngomongnya tuh gak belibet. Ngomongnya tuh lancar gitu kan. Cocok banget buat kamu yang Jumat pagi ini mau presentasi misalkan. Buat kamu yang anak kuliahan atau buat yang kantoran juga mau presentasi di depan bos-bosnya, di depan teman-temannya juga bisa banget ya. Lakukan teknik ini dulu yang Sars, yaitu senam mulut gitu. Kamu bisa ucapin A, I, U, E, O. Nah ya, jadi nanti A, I, U, E, O-nya ditahan beberapa detik ya. Jadi misal 3 detikan. Jadi A 3 detik, I 3 detik, U 3 detik, sampai seterusnya ya. Kita mulai dulu dari A ya. Terus kita buka lebar-lebar mulut kamu. Sudah dibuka lebar-lebar. Nah, lalu kamu ucapin A, I, U, E, O. Oke, satu kali lagi. Kita buka lebar-lebar mulutnya ya, Sars. A, I, U, E, O. Oke, satu kali lagi. Kita buka lagi lebar-lebar. A, I, U, E, O. Oke, selesai. Sudah mulut pagi hari ini ya. Boleh buat kamu yang merasa kurang nanti diiniin sendiri aja, dilanjutin sendiri aja gitu ya. Ini cocok banget buat kamu juga yang suka nyanyi biasanya ya. Karena peregangan seperti ini tuh biar artikulasi kamu tuh terdengar jelas gitu ya. Jadi A, I, U, E, O tuh latihan dulu sebelum bernyanyi atau sebelum kamu melakukan aktivitas pekerjaan yang berhubungan sama ngomong-ngomong seperti aku ini ya, yang lagi kamu dengerin ya, Stars. Nah, kita beralih ke goyangin kepala kamu ya, Stars, pelan-pelan ya. Push dangak terus ke kiri, oke? Okay? Kita bisa mulai memutar kepala kamu ya, Stars, dari kanan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pelan-pelan aja ya. Buat kamu yang belum sarapan ini pusing kalau misalkan kamu muternya kekencangan gitu kan. Kita mulai lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, habis dari kanan ke kiri, kita dari kiri ke kanan yang start. Lanjut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi, masih kiri ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, lalu kita turun ke bahu yang serius. Kamu naikin bahu kamu setinggi-tingginya. Tahan 3 detik, lalu lepaskan. Lalu jatuhkan. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Angkat bahunya setinggi-tingginya. Tahan. 1, 2, 3. Jatuhkan. Oke, sekali lagi. Kamu angkat bahu kamu setinggi-tingginya yang serius. Diangkat bahunya setinggi-tingginya. Tahan. 1, 2, 3. Jatuhkan. Oke, sekali lagi. Kamu angkat bahu kamu atas-atas paling tinggi. Ditahan. 1, 2, 3. Jatuhkan. Oke. Lalu kamu bisa letakkan dua tangan kamu di atas bahu kamu yang serius ya. Lalu kamu ikut ayunkan dari depan ke belakang. Nah, oke. Kita lanjut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kalau dari tadi atas ke belakang, lalu kita switch dari belakang ke depan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Oke, bahu sudah, lalu kita tinggal lemasin tangan kamu yang serius buat kamu yang mungkin ya habis bangun tidur tangannya ketindihan nih. Sorry aku tadi ketindihan nih yang serius tangannya jadi agak sakit gitu ya sedikit. Nah, oke, kamu bisa angkat dua tangan kamu ke atas, lalu kamu lekatin jari jemarinya, lalu kamu condongin ke atas ya. Jadi kamu uletin badan kamu ke atas yang serius kamu tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masih ditahan, kamu condongin ke kanan yang serius. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masih tahan, kamu condongin ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Abis ini kamu boleh kertek-kertekin badan kamu mungkin ya kalau kamu masih di kasur, masih di rumah yang stres ya. Biar persendian kamu tuh lemes gitu, enggak yang capek gitu kan.

juga ya buat kamu yang lagi banyak aktivitas akhir-akhir ini, jangan lupa rutin minum vitamin biar daya tahan tubuh kamu tetap terjaga. Dan yang paling penting, tidur yang cukup. Ayo, siapa yang tadi malam begadang? Yang tadi malam begadang, angkat tangan. Padahal yang ngomong ini di sini tidurnya juga kurang ya, Sars ya. Intinya sehat-sehat deh ya, Sars ya. Jangan sampai kamu tidurnya nggak cukup ya. Tidurnya kurang tapi nggak minum vitamin gitu kan. Jangan lupa sarapan, cari sarapan. Dan buat kamu yang belum rekomendasiin lagu favorit kamu di WhatsApp kita, stay tune terus. Abis ini aku bakal bacain chat gabungan dari kamu ya, Sars tentunya. Jadi boleh langsung aja digercepin di 081-888-0948 ya. Atau bisa melalui DM Instagram juga bisa banget ya, yang search di @djfmsurabaya. Kita lanjut dulu dengerin lagunya Enmesh, yang search yang

0: DJ FM, DJ FM, DJ
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Kalau ngapain yang search, follow dong. @djfmsurabaya. Follow, follow, follow, follow, follow.

0: Ascultă!
1: Siapa di sini yang suka bawa HP ke toilet? Niatnya cuma scroll bentar, malah betah lama-lama di dalam. Ternyata, kebiasaan ini bisa bikin kesehatan kamu terancam loh, youngsters. Menurut studi Plus One, orang yang memainkan HP di toilet punya resiko 46% lebih tinggi kena wasir loh. Kok bisa? Karena kelamaan duduk bikin tekanan di rektum naik. Pembuluh darah jadi gampang bengkak. Nah, ini tips aman dari para ahli buat kamu. Maksimal 10 menit aja di toilet, bahkan idealnya cukup 3-5 menit biar lebih sehat. Jadi, stop ya main-main HP di toilet. Lebih baik selesai cepat, HP-an lanjut di luar kalau udah kelar dari toilet.

94.8 DJ FM The Ultimate Youngsters Radio. Aduh. Oke, Youngsters, aku mau update dulu nih ya buat kamu yang kalau dengerin musik kayak gini tuh ya, itu biasanya ada yang pakai ini gak sih yang ses? Disumpil-sumpil telinganya, disumpil-disumpel. Nah, pakai TWS, pakai headset gitu ya. Kalau misalkan dengerin musik, biasanya kan kalau di kampus, di kafe, atau pas lagi naik KRL, kok KRL? KRL mah di Jabot ya? Di Surabaya bus gitu ya. Biasanya pada pakai tuh disumpel-sumpel telinganya gitu kan. Pakai headset, pakai TWS gitu kan, orang-orang di sekitar kamu yang stars. Dan dulu semenjak iPhone 7 berani ngehilangin lubang jack audio di tahun 2016 ya, kita semua tuh akan dipaksa buat migrasi pakai TWS ya, atau earbuds wireless gitu ya. Pakai earphone kabel yang dicolok tuh rasanya kuno, ribet, dan sering banget kabelnya kusut di dalam tas kayak benang ruwet gitu kan. Terus biasanya juga nggak awet ya yang stars, yang dimana kalau kabelnya ketekuk gitu, itu tuh biasanya rusak, udah audionya hilang ya. Intinya nggak awet lah gitu kan. Nah, tapi yang stars ya, usut punya usut, ada alasan teknis yang bikin orang itu balik lagi ke kabel ternyata. Karena kan kemarin-kemarin kan orang-orang kayak pakai TWS semua gitu kan. Ya dimana headsetnya itu nggak ada kabelnya, simple kan, langsung dicolokin di telinga doang, pakai bluetooth udah nyambung. Nah, tapi akhir-akhir ini katanya penjualan dari headset kabel itu tuh melonjak drastis ya, stars. Apakah ini orang-orang bakalan balik lagi ke headset kabel? Apakah bakal meninggalkan TWS-nya? Nah, coba deh buat yang balik lagi, alasan kamu apa sih yang stars gitu kan? Ternyata alasan teknis yang bikin orang balik lagi ke kabel katanya sih ya, buat dapetin earbuds wireless yang suaranya bener-bener nendang bassnya, delay-nya minim buat main game, dan mic-nya jernih gitu ya. Biasanya kan butuh jutaan gitu ya. Nah, dengan harga yang jauh lebih murah, katakanlah di bawah 100 ribu atau ratusan ribu ya, earphone kabel udah bisa ngasih kualitas suara yang stabil banget katanya. Nggak ada ceritanya suara tiba-tiba keresak-keresak gara-gara sinyal bluetooth nabrak, atau suara nyendat pas lagi push rank gitu kan. Nah, biasanya penyakit anak TWS itu ini nih, lagi asik-asiknya dengerin lagu favorit gitu kan, tiba-tiba ada suara robot ngomong battery low gitu kan, battery low, please charge. Nah, biasanya apalagi buat yang TWS-nya murah tuh ya, TWS 50 ribuan, 100 ribuan, biasanya waduh, enggak hemat banget, langsung boros. Buat yang pakai beberapa jam doang langsung battery low gitu kan. Kan langsung drop ya mood kita ya yang stars. Nah, kalau pakai earphone kabel itu benar-benar solusi plug and play. Tinggal colok ke HP, kamu bisa dengerin musik seharian penuh tanpa takut baterainya habis gitu kan. Nah, di luar alasan teknis, ternyata ada juga alasan gaya hidup ya, Star. Sekarang tuh banyak orang yang mulai ngerasa capek sama teknologi yang terlalu modern dan pengen balik lagi ke hal-hal yang simple, alias gaya hidup less tech gitu kan. Bahkan punya earphone kabel sekarang itu dianggap sebagai sebuah statement fashion katanya. Kabel putih menjuntai dari telinga ke saku celana itu dinilai punya nilai estetik tersendiri, kayak gaya anak indie era 2010-an gitu ya, stars. Terus pakai earphone kabel juga bikin orang di sekitar sadar kalau kita tuh lagi nggak mau diajak ngobrol gitu. Nah, kalau pakai wireless tuh biasanya kadang nggak kelihatan gitu ya. Terus tiba-tiba orang nyerocos aja tuh, nggak ngajak ngomong gitu kan. Emang ya, roda itu berputar ya, stars. Yang lama bisa jadi baru lagi. Dan kalau dipikir-pikir, emang earphone kabel tuh setia sih bisa dibilang ya. Kalau jatuh dari meja, HP kita masih gantung tertolong sama kabelnya gitu kan. Kalau yang kuat. Nah, kalau kamu sendiri answers gimana nih? Sampai saat ini apakah kamu masih timnya earphone kabel, atau kamu masih timnya yang TWS gitu kan, yang gak ada kabelnya? Kalau aku sih masih tim yang TWS ya, Sars, gak ada kabelnya. Karena apalagi kalau misalkan dibuat untuk jogging,
Nah, contohnya jogging gitu kan, olahraga. Kan gak ribet ya, gak ribet kabel gitu kan. Tinggal colok di telinga, udah deh, gak ada kabel yang menjuntai, gak ada yang ribet gitu kan. Tapi entah kenapa, akhir-akhir ini ke orang-orang malah pengennya pindah haluan ke earphone kabel lagi. Apakah tadi karena estetika gitu kan, kalau misal dilihat mungkin ya, wih, menjuntai dari telinga ke saku celana, dengerin musik gitu kan, jadi kelihatannya estetik aja gitu kan. Tapi ya balik lagi ke masing-masing ya yang selesai ya, baik itu kabel ataupun non kabel ya, yang penting bisa dengerin lagu-lagu dari DJ FM.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.